Kuna huduma zimeduma, zimeduma kabisa, zimeduma. Na Bwana, oh, na makanisa yamechomeduma, lakini leo.